Bolorojugu la tɛ maniya la bolo manɔrɔnin segudu kɛra ɲɔgɔn a ka segudu fatanya ka ibantanya